0: dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan siaran bahasa Indonesia. Ada Mika Velma.
0: Ada Ajar Hadi.
1: Dan hari ini kita menghadirkan apa, Mika?
0: Ayo masak makanan Jepang.
1: Ayo masak makanan Jepang kali ini adalah Tori no Takikomi Gohan.
0: Atau nasi ayam, yam.
1: Siapa yang gak suka nasi ayam? Jadi mari kita simak seperti apa, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Puspita.
2: Ayo masak makanan Jepang. Hari ini kita akan belajar membuat Tori no Takikomi Gohan atau nasi ayam. Takikomi Gohan adalah nasi yang ditanak bersama bahan-bahan lainnya, seperti daging, makanan laut, sayuran, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan menggunakan ayam, tetapi silakan kalau Anda menggunakan bahan lainnya sesuai selera Anda. Kami berharap Anda akan mencoba resep ini di rumah. Baiklah, ayo kita mulai.

0: Takikomi gohang adalah nasi yang ditanak bersama dengan bahan dan bumbu lainnya yang memberikan rasa dan bau harum pada nasi. Ini adalah masakan yang mengundang selera yang terkenal dengan baunya yang khas dari nasi yang baru matang. Masakan ini sering disajikan di rumah-rumah orang Jepang. Dan sudah bersama kita seperti biasa untuk mengajarkan cara membuat masakan ini, Akiko Watanabe, seorang pakar kuliner Jepang.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 今日は炊き込みご飯を作ります。日本ではいろいろなものをご飯に炊き込んで楽しんでいます。今日はその中でもよく使われている鶏肉と人参を入れた。
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat tori no takikomi gohan atau nasi ayam. Orang Jepang suka menambah dan memasak berbagai bahan bersama dengan nasi, biasanya bahan-bahan yang sedang musim. Hari ini kita akan memasak nasi dengan ayam dan wortel. Sangat mudah membuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk porsi 4 orang, siapkan 400 gram beras atau 2,5 gelas atau setara dengan 500 ml dan air sebanyak 600 ml atau 3 gelas, 100 gram daging ayam, dan 100 gram wortel. Nasinya akan dibumbui dengan 2 sendok makan kecap asin. Sediakan juga 2 sendok teh kecap asin untuk merendam ayam. Untuk ayamnya, biasanya menggunakan bagian paha.
0: Ya, langsung saja kita mulai. Pertama, kita cuci dulu berasnya.
1: Mazu kome o zaru ni iremasu. Soshite mizu de araimasu.
2: Tempatkan beras dalam wadah berlubang dan cuci dengan air. Aduk dengan tangan dan langsung buang airnya yang berwarna putih susu. Lalu ambil segenggam beras dan diremas dengan lembut.
0: Sebagian pendengar mungkin ingat bagaimana cara mencuci beras dalam acara memasak sebelumnya. Tempatkan beras dalam wadah berlubang atau saringan, lalu rendam dengan sedikit air di dalam wadah lain. Gunakan tangan untuk mengaduk dan meremas lembut butiran-butiran beras lewat jari jemari. Lakukan sekitar 10 kali, kemudian bilas berasnya 2 kali. Tiriskan beras, kemudian tempatkan di dalam panci. Masukkan air sebanyak 600 ml, lalu biarkan berasnya terendam dalam air selama sekitar setengah jam agar butirannya menyerap air. Untuk berasnya, kali ini kami menggunakan beras bulir pendek Jepang yang bila sudah matang akan terasa lengket. Kalau Anda menggunakan beras bulir panjang seperti beras indika, airnya jangan terlalu banyak. Sekitar 550 ml seharusnya sudah cukup. Dan tidak juga perlu untuk merendamnya terlebih dulu. Sambil merendam beras, kita siapkan bahan-bahan yang akan dimasak bersama beras tadi.
1: 次に鶏肉の用意をしましょう。鶏肉は1センチ角に切ります。炊き込みご飯にするときは具は割合小さく切って食べやすくします。
2: Betul, ayo kita siapkan ayamnya. Potong daging ayam kecil-kecil ukuran 1 cm. Kalau beras dimasak bersama bahan-bahan lainnya, bahan-bahan itu biasanya dipotong kecil-kecil. Kalau ayamnya telah dipotong-potong, kita rendam potongan ayam tadi dengan 2 sendok teh kecap asin.
0: Berikutnya kita iris-iris memanjang wortelnya bentuk korek api dengan panjang 3 cm. Ayam dan wortel adalah bahan-bahan yang akan dimasak bersama nasi. Selanjutnya kita bumbui beras yang ada di panci. Aduk 2 sendok makan kecap asin pada beras yang direndam. Lalu tambahkan potongan ayam dan wortel. Akiko Watanabe akan menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan kemudian.
1: 鶏肉を醤油ごと加えます。そして人参も加えます。この時に大事なのは鶏肉と人参を混ぜないことです。
2: Masukkan ayam beserta rendaman kecap asinnya, baru kemudian wortel. Tempatkan bahan-bahan ini di atas beras. Jangan tergoda untuk mencampur aduknya dengan beras. Kalau Anda melakukannya, berasnya nanti akan ada di atas ayam dan wortel, sehingga tidak bisa menyerap air dan tidak akan matang.
0: Taruh panci di atas kompor sesaat setelah kita masukkan kecap asin. Karena kalau kita membiarkan campuran itu terendam terlalu lama, kecap asinnya nanti turun ke dasar panci sehingga bagian bawah nasinya akan gosong. Sekarang kita masak nasi di atas kompor. Pasang tutup panci dan biarkan berasnya mendidih di atas api sedang selama sekitar 5 menit. Tutup pancinya akan bergerak-gerak dan itu berarti waktunya untuk mengecilkan api dan biarkan matang di atas api kecil selama 12 menit. Bau harum nasi dan kecap asinnya akan mulai menyebar di dapur. Perlu diingat, setelah mematangkan nasi selama 12 menit, matikan api, tetapi jangan membuka tutup pancinya dulu.
1: このまま蓋を取らずに10分置いておきます。その蒸らし上がりまでがご飯を炊く状態で、まだ炊き上がり。
2: Biarkan nasi di dalam panci yang tertutup selama 10 menit. Biarkan nasi matang dengan panas yang tersisa.
0: Ya, masakan ini akan siap 10 menit kemudian. Kalau Anda menggunakan beras bulir panjang seperti beras indika, waktu memasaknya juga sama.
1: 蓋を取ってみます。あ、美味しそうに炊き上がっています。人参がとても綺麗な色です。柔らかそうに炊き上がっています。しゃもじで底の
2: 方から angkat tutup panci. Ya, sudah matang dengan baik. Wortelnya berwarna cantik, kelihatan enak dan lembut. Berikutnya gunakan centong nasi atau sendok kayu untuk mengaduk ayam dan wortel dengan nasi, serta mengangkat nasi di bagian bawah panci. Cara ini akan melepaskan udara dan membuat nasinya bertekstur halus dan bagus. Masakan kini siap disajikan. Hidangkan pada mangkuk nasi kalau Anda memilikinya.
0: Ya, jangan lupa untuk mengelap tutup panci atau tempatkan lap kain di antara tutup dan pancinya untuk menyerap uap air yang berlebih. Kita tidak ingin uap airnya mengenai nasi karena bisa membuat nasinya basah. Hari ini kita memasak nasi bersama ayam dan wortel. Tetapi Anda juga bisa mengganti ayam dan wortel dengan bahan-bahan lainnya seperti kacang dan makanan laut. Akiko Watanabe juga menganjurkan tuna kalengan. Tiriskan tuna, masukkan pada beras, lalu dimasak seperti cara tadi. Gunakan bahan-bahan yang cocok dengan selera Anda. Dan sekali lagi kami ulangi bahan-bahan dan cara pembuatannya. Untuk porsi 4 orang, siapkan 400 gram beras atau 2,5 gelas atau setara dengan 500 ml. Kemudian air sebanyak 3 gelas atau 600 ml, 100 gram ayam, dan 100 gram wortel. Berasnya diberi 2 sendok makan kecap asin dan sediakan juga 2 sendok teh kecap asin untuk merendam ayamnya. Sekarang cara pembuatannya, cuci beras kemudian tiriskan. Masukkan beras ke dalam panci, tambahkan air, dan biarkan beras terendam paling tidak selama 30 menit. Potong ayam kecil-kecil berukuran 1 cm dan biarkan direndam dengan 2 sendok teh kecap asin. Iris memanjang wortel dengan panjang 3 cm. Sesaat sebelum panci berisi beras tadi ditempatkan di atas kompor, aduk 2 sendok makan kecap asin ke dalam beras. Masukkan ayam dan wortel di atas beras, lalu tutup panci, dan masak di atas api sedang. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya dan biarkan nasi masak di atas api kecil selama 12 menit. Kemudian matikan api, biarkan panci dalam keadaan tertutup selama sekitar 10 menit lagi, lalu aduk perlahan ayam dan wortel dengan nasi.

0: dan sekarang waktunya untuk informasi tambahan. Mari kita bahas tentang berbagai macam takikomi gohang. Takikomi gohang adalah nasi yang dimasak bersama berbagai macam bahan. Konon, awalnya ini adalah cara untuk menghemat beras. Berasnya ditambahkan dengan biji-bijian lainnya seperti jelai atau jawawut atau ubi jalar, supaya makanannya lebih mengenyangkan. Sepertinya orang Jepang sudah makan makanan semacam ini lebih dari 1000 tahun. Dan selama ini, bahan-bahan lainnya juga biasa dimasak bersama nasi dan membuat takikomi gohang sekarang ini sebagai makanan yang menampilkan bahan-bahan yang sedang musim atau aroma dari bahan-bahannya sendiri.
1: Oke, dan hari ini kita sudah mendengarkan cara membuat takikomi gohang dengan ayam dan wortel. Terus bahan apa lagi yang bisa kita masak dengan nasi?
0: Ya, ada banyak sekali resep yang menggunakan kombinasi yang berbeda-beda ya, mulai dari sayuran, makanan laut, jamur, kacang, dan lain sebagainya. Orang-orang sih biasanya menggunakan bahan yang lagi musim. Ini adalah cara yang sangat baik untuk menyelaraskan dengan musim yang berbeda sepanjang tahun.
1: Wah, dan bahan-bahan yang lagi musim ini misalnya apa saja ya?
0: Sebentar lagi nih, musim semi ya. Di musim semi itu orang-orang suka memasak nasi dengan rebung. Cara memasaknya itu rebung yang mudah direbus dulu, baru kemudian ditanak bersama nasi. Tanaman rumput-rumputan yang ada di pegunungan yang disebut sansai adalah bahan yang juga populer di musim semi di Jepang ini ya. Lalu di musim gugur, orang-orang juga suka memasak nasi mereka bersama dengan buah berangan atau ubi.
1: Bagaimana dengan makanan laut?
0: Nah, kalau itu, ikan tai ataupun ikan salmon, juga kerang, tiram, cumi-cumi, atau gurita, itu bisa dimasak bersama nasi. Di sejumlah daerah di Jepang, ikan tai utuh, utuh ini maksudnya tidak dipotong-potong ya, biasanya itu dimasak bersama dengan nasi. Ikan berwarna merah muda ini adalah bahan tambahan yang sangat cantik. Kalau ikannya sudah matang bersama nasi, nanti baru tulang-tulangnya dibuang, lalu ikannya diaduk dengan nasi.
1: Ya, dan selain itu saya dengar ikan tai itu juga mewah dan seringkali dimakan kalau ada semacam perayaan. Sehingga makanan ini sepertinya cocok buat acara perayaan atau hidangan untuk tamu.
0: Tepat sekali. Dan takikomi gohang itu mengenyangkan karena nasi dan bahan-bahan lainnya dicampur aduk ya. Makanan ini sering ada dalam menu-menu di restoran ala Jepang juga. Makanan ini juga sering dibuat di rumah karena mudah dibuat. Malah bisa dibuat menggunakan alat pemasak nasi listrik ataupun rice cooker, saya suka juga bikinnya. Dan toko-toko seperti Pasar Swalayan juga menjual bahan-bahan untuk takikomi gohang, dan kita tinggal mencampur bahan-bahan itu dengan beras, lalu dimasak.
1: Itu paling praktis. Karena bahan-bahan itu memberikan rasa pada nasi, makanya takikomi gohang juga enak dimakan dingin. Ini juga makanan tambahan yang asyik untuk bento.
0: Betul, dan ngomong-ngomong soal bento, kita pernah singgung ya soal ekibeng, yaitu bento yang dijual di stasiun-stasiun kereta di Jepang. Nah, di Provinsi Gunma, itu ada ekibeng yang sangat terkenal, namanya kamameshi. Kamameshi ini adalah nasi yang dimasak dengan berbagai macam bahan. Kamameshi dijual dan dimakan pada kama atau periuk tembikar kecil yang dikukus bersama isinya.
1: Jadi nasi dan bahan lainnya itu ditempatkan di dalam periuk tembikar kecil?
0: Betul. Dan makanan ini dimasak dan juga dijual dalam periuk-periuk kecil itu, porsi satu orang. Jadi tempatnya bisa kita simpan sebagai oleh-oleh misalnya.
1: Cantik sekali ya kayaknya.
0: Dan nasinya itu dimasak bersama dengan ayam, jamur shiitake, rebung, telur puyuh, dan lain-lain.
1: Jadi dengan kata lain, takikomi gohang juga bisa menampilkan hasil produksi khas suatu daerah ya?
0: Iya, dan takikomi gohang ini awalnya adalah cara untuk menghemat beras, tapi sekarang ini sudah jadi bagian dari masakan Jepang yang berbahan pokok nasi.
2: Saudara, kami mengundang Anda untuk berkunjung ke situs web kami di nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada kebun binatang, siapkan kolam khusus untuk monyet. Dan ini diunggah pada tanggal 27 Juli.
3: Pada 28 Juli, kami mengunggah video restorasi mural di Kuil Horyuji menggunakan teknologi canggih.
2: Kemudian terkait dengan gempa Kumamoto ya, setidaknya 7 orang tewas akibat ledakan mal di Kumamoto dan ini diunggah pada tanggal 31 Juli.
3: Juga pada 31 Juli masih terkait Kumamoto, pasokan listrik terhenti, warga terpaksa mengungsi ke mobil, itu videonya juga kami unggah ya. Dan masih ada video-video lainnya, silakan menuju langsung ke nhk.jp/indonesian. Ya, dan selanjutnya kita akan membacakan komentar yang telah ditujukan ke Facebook. Di antaranya mengenai unggahan video bonsai, cara membuat gelas menggunakan koran. Kata Ahmad Reva adalah konsep ramah lingkungan untuk menghemat penggunaan kertas.
2: Betul, bonsai ini adalah mitigasi bencana ya.
3: Nah, kalau Anda menarik, Anda tertarik ya untuk mengetahui trips atau trik gitu ya, dan saran-saran lainnya, silakan menuju ke halaman multilingual karena ada beberapa video yang mengajarkan cara membuat alat-alat bermanfaat yang digunakan di tempat penampungan dan tempat lain selama bencana. Jadi Anda bisa mencobanya sendiri.
2: Ya, silakan dicoba buat sendiri ya. Langsung saja masuk ke halaman multilingual
3: di website kami.
2: Iya. Dan berikutnya ada tentang video pendek juga, 29 Juli, kerusakan akibat gempa Jepang, kepolisian serta pemadam kebakaran Kumamoto menilai kerusakan gempa ya. Ada komentar dari Nita VR, katanya turut berduka. Terima kasih banyak untuk komentar dan simpatinya ya.
3: Masih terkait Kumamoto, pada 31 Juli kami mengunggah video pendek, pasokan air masih terhenti di wilayah gempa prefektur Kumamoto. Komentar datang dari Titi Nes mengatakan, alhamdulillah masih ada sumber air bersih pula. Lekas pulih untuk wilayah yang terdampak gempa, semoga kehidupan segera kembali normal dan masyarakat bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kesulitan.
2: Amin.
3: Terima kasih banyak Titi Nes, dan kami juga selalu mengunggah atau membacakan berita terbaru tentang Kumamoto ya.
2: Ya, masih terkait Kumamoto juga, pada tanggal 29 Juli, gelombang seismik gempa Kumamoto sangat merusak bangunan kayu. Ini ada komentar dari namanya menggunakan kanji, semoga benar ini ya, Sukagawa Kaito. Katanya tadi ada gempa susulan 5,8 magnitudo.
3: Oh, ini dikirim tanggal berapa? Dan sepertinya beliau ada di daerah sana ya. Mudah-mudahan Anda, keluarga, dan teman-teman yang ada di sana semua baik-baik
2: aman,
3: saja
2: ya.
3: Oke, baik, kita harus menutup perjumpaan. Untuk kali ini kita putarkan satu lagu
2: berjudul Nada Soso, dibawakan oleh Bigin. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih banyak bagi para pendengar yang terus mendengarkan Halo dari Tokyo, dan kami tunggu terus kabar dari Anda, baik melalui Facebook atau surat atau email dan lain-lain ya. Dan untuk kali ini, Mika Velma, Aji Rohadi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sayonara.